itu ati banyak na yang kiu tati tumpi tati tu bila pante farik itu tati tati yang awal pamanc itu kupau krusan hiwatin kasiyasin curitu ati banyak na yang piu tati tumpi.